familiar ut maxi despensa sa hulchin ajej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lokchish kunilin ek angelak chakus ala jun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes por domingo huaxaqib konal arin jik ina tzakloc la